0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بارك الله فيك.
1: يا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنكم مسجد أكل لا.
0: نعم أنكم مسجد. بارك الله فيك.
1: الله أكبر. الله أكبر. جهان كدينا. شيني غوتن دبوك أكل ما سكيو إس.
0: نعم.
1: Dari mana dia dekat sini masuk? Sebab sekarang aku kalau beli demi kebersihan tak kalah kalah. Mustahil bangaran itu. Sebab semua aku semua rumah aku kalau beli demi kebersihan tak. Wanda mungkin yang sugar zee jalan sebab aku waktu ni aku mahu demi kebersihan aku mahu demi sugar zee jalan sebab kasih sugar zee jalan sebab apa ke bukater ke waktu dia apa jalan sebab betul iba pa. Sebab sih pun ambak aku hanya waktu ni aku mahu. Kenapa wanda nak dia dekat sini kamar anda ini macam wanda anti masa hari sebab dah ada bukater cai dia apa wanda nak dekat sama jara bangar neto. Kenapa zee jalan sebab dia sih pun. Idan kudin ka sun fita to a dauki naira 10 idan ba su daba kada daukar maka naira 10 wani sai ya jaraba yi so 5 so 6 su har so 10 duk shiga kuma sai sun dauki naira 10 kin ga wannan an zalunci mutum Allah ya kawo mana gyara a wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya shiga cikin lamarin mu sannan yana da kyau a rika dan ba mu kunawa ta bangaren ɗan yahu akan zo a damfare mu abubuwa daban-daban in muka tashi bibiya sai kiga cewa ne mun ba a ba mu kula tunda mu misali mun zama kamar agent ne na bankuna sai a ba mu kula ta musamman amma sai kiga ina sai dai a hakura wanda muna fuskanta wannan na fuskanci wannan kalubalen ba da yawa ba yi ba ina shiga cikin lamarin mu Usman Aransa don ya ango mace da Hajji Ahmad muna tare da
0: ke amin ya hayya kayyam ango mace da muna gode assalamu alaikum warahmatullah
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam warahmatullah
2: muna tare da Kabir Garba da kanan karamin kuma kunkura sabon
0: jeji to mutanen Burkure barkamu da wannan lokacin
2: dukkanin labaran ku sun ji hankali na sosai sosai sai dai fatan addu'a da lan warhama radio Allah ubangiji ya dauka kanta
0: amin ya hayya kayan to amin ya hayya kayan muna gode assalamu alaikum warahmatullahi Alhamdulillah mun gode Allah.
3: Kina magana da awon albakar ka ta na gargara.
0: Na'am, to barkamu da wannan lokaci.
3: Na'am, dukkan labaran ku sun ji an kuma musamman da kake akan masu sana'ar kaji da kiwo.
0: Na'am.
3: Eh, kuma a ce kike kama wa cikin matasa ayyukan Diga da wake ga mutirin jayan masu sana'ar gaskiya matasa.
0: Na'am.
3: Kede kamar da mai kira da ya ce sai da yake cewa akwai karubale ke sai amma gaskiya ni ma abin yana cikin cewa kariya ka je ta kuma sai ta gada da ke ba kuma kira ta kira ma ne
0: ina ta cire kuɗi
3: akwai kira muna kira ga Dukan Bankin Najeriya CBN da ya dau mataki da ya dace akan su bankunan da suke wannan sabis din da
0: na'am to muna matakar godiya amin ya hayya kayan assalamu alaikum warahmatullahi
4: assalamu alaikum warahmatullahi
0: to barkamu da wannan lokacin
4: alhamdulillah ya magana ga nasu barkallahi ibrahim muna baka sani da yinsu maka rakaran cikin garin da ka zale karama hukuma kibiya
0: to mallam yunusa barka da wannan lokaci
4: alhamdulillah dukkanin labaran ku sun dauki hankali na sosai sosai ko musamman ma mun ne ma akan magana da aka yi masu suna wannan video ya zo
0: na
4: wannan ci gaba ne mai insha Allah ya kawo sannan kuma akan mai idan mu ai kokar kan layi fada to ne mallam an kan magana da za fara kina amma duba da lokaci a labaran da ya wuce da zo
0: na muna tare da kai
4: ne ba kuna ba tare da ni
0: muna tare da kai
4: yawa na tare da lokaci akan labaran nan da yuce da zuwan nan nake rana fadi cewa ban Allah ne ya yi masa ba daidai ba
0: na'am to wannan maudu'i ya riga ya wuce muna daukan kira ne domin jan wani labarin mu ne ja hankalin ku a daidai wannan lokaci wanda da haka zamu koma sashi muna tallace domin karbar waɗannan sakonni
5: Juna biyu kyauta daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa.
6: Ya kamata magidanta kusan waɗannan alamomin masu hadari, sa'annan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin: zubar jini, kumburin hannu, kumburin fuska, matsanancin ciwon kai, matsanancin ciwon ciki, zazzabi, rashin gani sosai, jijjiga ko rashin motsin jariri. Ku hanzarta yin abin da ya kamata, ku tallafa tare da kare lafiyar matan ku masu juna biyu tare da jariranku.
5: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu hadari.
6: Mahara hannu domin kare iyaye mata da jariranmu.
7: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
8: Jama'a
9: Hajiya Asabe, wannan tagumin kuma fa
8: tunanin makarantar isar da Ahmad nake a ce shekara da shekaru ba ta inji
9: kwantar da hankalin ki uwar gida. Wannan Naisira ne, wannan kuwa na Ahmad ne.
8: Binta Modern School nake gani fa.
9: Kware kuwa uwar gida, ai abinta Modern School ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin Musulunci. Bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowarsu makaranta har lokacin tashinsu. A don haka iyaye masu son samu wa ƴaƴansu ingantaccen ilimi, Binta Modern School ta shirya tsaf domin ba da gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027, tun da hakan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma ƙaramar secondary ta JS.
8: Mai gida, sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samu wa ƴaƴansu gurbin karatu a Binta Modern School.
9: Za ku iya samun Binta Modern School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters, layin Musibahu Lakcara da ke ƙaramar hukumar Kumbosu.
8: Ko a kan lambar waya kamar haka: 0708882881, 08 ko kuma 0800632258.
10: Binta Modern School, ilimi da

0: jama'a.
1: Hajiya Asabe, wannan tagumin kuma fa?
0: Tunanin makarantar isar da Ahmad nake, a ce shekara da shekaru ba ta inji?
1: Kwantar da hankalinki uwar gida, wannan Naisira ne, wannan kuwa na Ahmad ne.
0: Binta Modern School nake gani fa.
1: Kware kuwa uwar gida, ai abinta Modern School ne kadai ƴaƴanku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin Musulunci. Bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariya da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su. A dan haka iyaye masu son samawa ƴaƴansu ingantaccen ilimi. Binta